Sen duduk dah di gosip dah biar si bocah ke seorang kemendan ni cedek misalnya kerfi biar mengelai dah.

0: sun sauraro.
1: Aku terus saja kamu buka pada. Yang punya cedera bapak pula bapak mah punya cedera pula. Saboda harbo zaman dunia dosa denda akan berakhir. Saboda ninda harbo zaman dunia dosa denda akan berakhir. Yang kerja jiwa kira paking kalau senjiri jumpa kira. Dan kalau jiwa baka kira mema kagual irong baka kira. Yang kaya syukur baka kira paking kaya wam.

mogi galami dan bane fa adaukan kamate kuma bane fa abogi mai karya in kana da abogi mai karya ko gaskiya ka ta kai ga kwanya abinda ka fada ko ga kwanya wai ana nufin a dauke shi karya Allah mai girma ya rulle alamari kon kowa shi kada kawa mutum yadda ya so

kamusa oya de baya kosa ana tafi anadadin re maka kai kana dukkan karfi da biyohi kabta yo daji alaya tana jikin baki zakin da take

0: viva. Ay, el gallo va a ver a lo cobra y viva.
1: Ke shi da fatan an ilmantu kuma an nishadantu da wannan waka da ya zo maka game da fim 4.6. Misali kada ya manta da misalin karfe 10 na daren yau, akwai mu ɗauki da shirin na musamman wanda zai zo mai sauraro kan rayuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Kasancewarsa, kasancewar gobe ita ce rana da zai cika shekara guda da rasuwa. Shirin zai duba ne a kan abubuwan da ya cimma a rayuwarsa tun daga ƙuriciya har zuwa samansa shugaban ƙasar Najeriya. Da fatan za ta cigaba da kasancewa da mu har zuwa wannan lokaci da za a saurare

Dan zakari ya damu da samun tankuwa Saboda yanzu ga wannan zamani Dan uwanka yana da gida hudu ta iyaka sabaka guda daya Idan ka lura da wannan zamani Dan uwanka da motoci shida da ka sai maka keken hawa Dan uwanka da manyan riguna sai ya barka cikin

tarabiwa Mulanya katan Nabi Muhammadu Nala yakaan Nabi Muhammadu Kuwa ala Yaiwa dukia Gama kaya yakan Muhammadu Gama dena na